0: knockout.
1: Oh, mana hal ini ni? Ini kita lewat tu nanti. Ini yang lewat tu. Ini lewat je. Itu nasi musik.
0: Ayo.